Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutene programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damen.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau nitos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau nitos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing perparaninnya cobertura depois di sana perpara canteiro depois de perpara canteiro ita construi ka hari ka construi mahonida ita perpara fatin atau bele kari fini depois de perpara fatin ita começa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele perpara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka biberu sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau ho si 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador e da ia PADRDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu uso descanso, e estou agora. Então, a coisa importante teve para Itaema, então depois de eu uso descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rasik, a Tubela Halo, tu sai da maca, eu retang experiência, com conhecimento, sai da maca, eu aprendi o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rasik. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. Emane be mai husunia no haune necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka be bai bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo buah naga, ka ita bele dehang iha mo sai fuan sira hanesang pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fahe ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segundo ita dehang especiaria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio bahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, hal negosi ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixu bahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstakul. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba di Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani tosnai sir hotu karika soru mos tosnai balu nebe hakia kaiwang i bele kria mos plano ruma onsa husi tosnai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
0: iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkoli, chine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesa. Loreba mercado ho titu bakmane kredit sira makmai sekarang sira futi yang samoro yang sabanjir entah sira futi yang sa 25 kilo dit entah nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria di arauzu esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues yang sa mercado an halak bonemos sira hola hela neve dia klu afore tona ba Waktu luar file bagi hadir, bawa otoba futun dah $1 ka, hanya sandit. Ida 50 sen, nanti 50 sen ni mesti hanya iha hela. Nebe waktu sultan kareta kareta karun, nebe tina ni malapa. Ular mesti struggle liu. Ular ni kalau ular iha rayok san sabe ular meta ni, abian ular meta ni tina kuduk bani takura, lansan ni dah. So kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansan ni. Iha, aku entah kok kalau ni bawa saya bawa tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada orang main berharilah hewan nebe kan terdeus nene. Nusam kau ni moran nusam kau kurang apa ni beli hansan nene. Nebe hewan kolega nene mesti ane. Hewan kan terdeus hansan nene hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan nebe hansa karu moro tahan nene. Entah ni oni ane nene hansa ular be itaran sa kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be hansa masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ne fuin mak agor tinan dan ne mangsa fal ne. Tintinan ne lai ha. Hau hakar dan haun kam terderus ne. Hau hakar dan kura ba labelo mate. Ni tinggi muris kompletu. Ne be em hansa tu mai holamos. Ita baku ba ne mas ema ne holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus mak hansa mate tia ida ruga kara. Eh, mate. Kam terderus ina mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ingkona hala dan agor adatu hal hanu sapra watu a rege ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hili de tirayokos hasai te hotu anta hau nervuzu honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pade ni atu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam ni atu lak
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Caso para que acontece. Udar han modo sira. Ida causa ida tamba condição rai. Tamba rai laguras maka ida halo modo sira meita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini de uma kita hola, fini de uma ka da la barak agora da mita hola fini sira de uma barak. E fini barak no de mais sira liu, barak maka la dela data foi tenia ambientica, patin local. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem ni ting hari causa problem basic tu si situasi rasa causa tu pesiat akan. Nampak ida paling

untuk sira. Poi itarona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, nebehola isi. Liang ida ba energia, espiritu, nebe nakloke. Ia interkonek sao, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transforma sao niang. Ita hakarak, rekonyese, itanya ang, konzuntu, no itanya santidade. Hakarak desenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itanya diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itanya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

aka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kurang nanya sirah, kamu tuh paling hau memar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nanya sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niak.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh kali hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Aaron Diak Ovintes, hamutuko hawer siana belo iha noticias nacionais. Depois de descansa husikinta Portugal, iha inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha toas rasik no familia ka enzeo ruman ya necessidade rasik. Maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang bolontari mente ba sedet maka persija tu

0: prepara fatin atau beda kari fini. Kari fini, depois de prepara fatin, ita começa buka fini tu ir necessidade ita niang. Tu ita ni necessidade atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka biberu sidane. Espesi saya dah makita plano atau kuda, por exemplo, hanya sang ai fuang, ai floresta, ka espesi seluk nebe ita prepara plano atau kuda bagi ita netos. Ita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene. Hau hetang experience tuang iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugues iha Timor Leste di liu iha munisipio alio Quinta Portugal alio. Antau hau dene maka hau kria inisiatif rasik ya uensa maka hau bele hakiak rasik tuang hodi apoi hau ni nesidari iha ni tos rasik. O mesmo bele apoio vizinho com a família Roma, com a NGO Roma, me sira na necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, ao serviço anes an trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia aleu Quinta Portugal, ao prende hosi neba mai, to tina an 2013, e depois de dene hau senti cola ito an, anta hau hosi descansa, ito agora. Tamba ai hores importante teves ba itaema. Então, depois de hau husu descanso si Quinta Portugal e hau kria hanun rasik atu bela halo, tuir saida maka hau hetang experience, ka kunyesimitu saida maka hau aprenda husil ba i hau koko halo rasik. Tinan-tinan hau sempre hakiak, tuir nesidari emaneve mai husu nia, no hau nesidari rasik. Iane hau hakiak tanzerina itua, cengke ka babayang bolu gravinho itua, pimenta ituang, no ay mahon ituang, inclui mo sa ifunan ituang, iha mo sa buwan aga. Kahit abala dihang iha mo sa ifuan sira hanesang pita esina, iha mo sa pimenta, hao hakiakine. Katak bale fahe ba parti tolu, parti primero ita dihang ay floresta sira, maka hakiakine. Parti segundo ita dihang espesiria sira, katempero sira, hanesang cengke, pimenta no kanel. Parti tercero hanesang ay fuan sira, hanesang tanzerina, pitaya, abocate tuang, maka hakiak ini sabraka, neve hakiak buah naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio bahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai. Hal negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidau ki ha merkadu ilu nebe fisku bahau. Lai ha ema rumah tamai husu, hau tenki traba iha bibirus tamba. Ida nebe obstakul. Kata ka ema lai sosa ne ita suru desafiu ida makidane. Nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasão completa maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma. Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
1: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari di aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamoto.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ne fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower. Borkole, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik, oh hang serne ditsa, azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesa. Lure ba merkado, ho titu bak mane kredit, sira mak mai, sekar sira futi hang sa moro hang sa banzir, entang sira futi hang sa 25 kilo dit, entang nirestu serne tertinggi lure ba merkado.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tamba ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercado an helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba atlu refal ba hedile ba atodo futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sil tang kareta karung neve tinana malaba. Ular mesti stragali. Ular nak kalau ular diharai okosan sampai ular metan.

0: Abian ular meta nak tinang kotuk bani takura lansa neida sok nu sama tina nei takura be ular ne bel tam hansa nen ha ha fen ta ko ko la ne ba ha sai ba ta bel ha masa ne be kolega o anu hun mai ne be adan o mai be hare la hun be kan ta deros ne nu sama ka ne moran ne nu sama ka kura ba ban ye bel hansa ne ne be hun kolega ne moste ani hun kan ta deros hansa ne hoto me ular hansa oni ne lai ha so ular ki kuanda be hansa kar moro ta ha ne enta oni anda ne hansa ular be taransa Ita hari kita tahu kali. Barata deh tu ular. Ia dunia masih ada kikuan be hansa be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kair ba. Abe haunian lah eh. Haudan haunian ne phone mak agor tina dan ne hansa fal ne tina ne lahi ha. Hau karan hau kam terus ne hau karan kura ba labelo mate. Ni tinggi moris completo ne be em hansa tu mai holamos. Ita baku ba ne mas em mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terus mak hansa mate tia idar uka. Mate, kan terdiri sih mate barak sa.
1: Tolbi.
0: Hamu sanu ingkong hal dengan agora waktu hal hanu sah pada waktu arige ular ne. To sirne hal tane kan tuh heitan hansane antah hasai lima ne hansane hilir de ti rayokos hasai ti hoto antah hal nervus honia suruh tahik lak met tau tidak tahik lak kona. Selai fai hal dorok ti hamasai dah lori fal ne ben rege fal iba moro ne pada yang niatu label kontinua. Ida ne mus hansane amen tatan hal tanan sana saruka ne bel haten de natu hal oin sam niatu lak.
2: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe, povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haure, caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la sodal laguras. Segundo fini fini derma fini derma kita halo fini derma ka rala barak agwal zaman kita halo fini israeli rumu barak. I fini barak nuri ma israeli barak makala dela data kau itu niya. Ambientica, fatin lokal. I fini barangmu slori morak susi radio rumai. Dan dalam ada antisipatu program program yang ting hari kausa problem membazu kursi situ sana rasa kausa pe pesiataka. Nama ke ida paling

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara ko babibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong I aktividade nebe maka CI halo en zeral aktividade lukukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itanian rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatutan, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira Iha Consciência Atu Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Maita Rona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amine ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijinga walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo Rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ami haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisaun idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekusuin sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de se reforçar a falha baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebi maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebi maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos fo impactu negatifu ba ita sekarik ita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawa na ikan sih tanya lenuk lai hawa tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bela lenuk migrante lenuk husina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidanemos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foi kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze niatulun si Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine rasen ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulung populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hene. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ne iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se bita babus la heta no no urune barak nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa bita babus la heta no na fatin de si tan la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolung ho naang lenu. May itaron hamutuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikka iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne matah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: du la cambiaie.
1: Hola, Radio Pemaluku Vintis. Filahika swali ho hau berunsheles. I studio Radio Rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. I ha programa talk show honya topiku juventude akademiku. Diak Maluku Vintis, espera kata kita botira. Sawi diak no boa vontade hanesan lorong baibain. Hodi halau di dekatnya aktividadi. Jak Maluku Vintis, ia studio belum selesai sasurung maluho itanya. Belum nangirua, honarang Justinio Vegas, ho itanya belum Ella Variana Seja. Jak Maluku Vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yang lorong fulakidane, musti belum selesai se oferece uluk musika ida.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida hosi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, hoje é importante ter isso, Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rásica, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retanho experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rásica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebang bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, ia mo sebuah naga. Kaita bela dehang ia mo sai fuan sira hanesang pita sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafiu ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani atos na sir hoto karika soru mos tos na balu ne behakia kaiwan i bele kria mos plano ruma onsa husi tos na ne behakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kai horis
0: iha fating hanesang feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati skola mesa. Loreba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi ansa moro ansa banjir entau sira futi ansa 25 kilo det entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria di arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinanda no maklava tambah ita rona hosit sam ansa ne pues ansa mercado an halak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba Waktu luar file bagi dia lebih atau apa futun dah $1 kan? Hanya sandit. Ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nabe waktu sultan kereta kereta karun. Nabe tina ni malapa. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni abian ular meta ni tina kau tuh bani takura lansa ni dah. So kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iya. Aku entah kok kalau ni bawa saya bawa tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada orang main berharilah hamba nebe kan terdeus nene. Nusam aku ni moran nusam aku kurang apa ni beli hansan nene. Nebe hamba kolega nene mesti ane. Hamba kan terdeus hansan nene hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan nebe hansan karom moro tahan nene. Entah ni oni ane nene hansan ular be itar hansan itar abit tahu kuali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be hansan be ni hansan masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tinan dan ni mangsa fal ni. Tintinan ni lah iha. Hau wakaran hanu kam terderus ni, wakaran dan kurabah la belum mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos, ita baku bane mos, emane holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus makan sa mate tia idar wakara. Eh, mate, kam terderus ni mate barak sa.
3: Solvi.
2: Hamu sanu ingkona la dan agor, adatu hal hanu sapra watu rege ular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta hau nervuzo honia sura ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama sai da lor falne ven rega faliba moro ne pa de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam nyatu la
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laguras mata ida halo moro sira me ita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nidema kita hola, fini nidema ka rala barak, agora dham ita hola fini sira jiru mo barak. I fini barak nidema isra liu, barak makala bela data ko itinia ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resolve problem mai ting hari causa problem baru tu si situ sana rasa causa tu pesiat akan. Nampak ida perlu

0: Tuat nebe maka bele rai batem punaru sai fini ho di kuda file fale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasik para ita bele ade tenya moris la bele depende pa mesenu.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS for apoio modo musamba uma kain terzeitu neng. Atu kuda no colabora ho comunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tadalaila paling heta mane. 70-80. Ah, hau kontoh ni fuan sana berarti liu, seras resi. Iha ne, hau la bene, mas siram mai hola iha umari. Halo luar bahan merkari lah, durant ini mana. Iha ne, hau niam be, hau kuda ma idila, malus, makna itu kan. Be mak kuenda kuli na, be mak layah, mas dia ambil usaha be tamal na be dia kela. Iha ne ambil peramu be di, tam be ne mpu agora ami atu kuliah atu resolve ni di. Mas kalau bayi hanen ni, kami asinti hanen buat tidak problem apa kami lah. Kalau kita halu buat satu, thank you perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia hanen mak kami hasai TI dah. Sementara am halu tangki helatene, hanen mak pun dah kau tambah la propos tambah amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewe sa juda tan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu go beru ma mai ne be pun da uni file tia ma ampo imba box se mane le be ne mai kala na oh je me si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da je me je sta man ten sa un facilitador ne grup ne hansa ami monta ber ho di hare be ne kalau a the ne be ami decidi uma kainda kada fulanda 50 sen osan ne ta ho mutu ho di hare be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problem masih rasa ni, entah ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjet tu nih ya kuaze dar muda ku 16 sih dah mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong resi nasa ni. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah oh ami responden oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sira sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve gra ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini puis tambah tangki bol ne ini kami parti kerai kamu uja hutu nane be hari agora semana larang hari be ne mai lapara intau ba oin mak ne tengki respon itu be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh me be ne istirahat itu na hari ne atur resolve problem mak kita ne di ho kami tangki ne di kalau tangki ne mak toma kono berarti kami hene bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapalian tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne kami alia toluhan hela gabung dene sampai hene alia hane kan kami hela lah be latuir be alia dah hela kami alia momental lah mus hela hene daru muda pumus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene kami ne sampai campurit kami jalur ne husi strana mai pelne ne momental bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela be baliza mes strana ne dana sorry bane lau hata kuda mah sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni strana habalai gila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar pelagi lah dilamat hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia akar pelagi lah dilamat hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu ho comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka.

0: Informasyon kompletu may takumpanya hamutu.
1: Proseso kami halaba pembibitan sabraka wane. Kami aprobeta estado emergensi niyan. Entang doke halimar hiya uma. Da kami koordena malu, bolu malu. Kami halu aktividadi dene. Atune hodi halu aktividadi. Atune tobe estado emergensi di hotu. Kami beleba halu servisu entang idane. Kami realizatena. Idane kami niya inisiatiba rasik. Kami bolu malu si kolega extensionista. Colega floresta y más colega plantas, halopin vivitamba tangerina esa braca, honia montante debe ma ami plan maxi halo majiminus at basic we 10,000 pes, después idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara idila California. Atune bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se persija barak ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeru ho hare ho si problema pasadu katak CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira. Tapi topin balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Tapi ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultadu la iha. Enta idane hamosu inisiatiba ida husi hau ho kolega staf CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividadi ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempu ida.
0: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoyo material ba barak maklahalo fini.
1: Preparasaun husi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Sigunu maka ami tengki buka be fini tengki fini dia. Tresiru maka ita tengki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun ene mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade nene tengki minus labele mais kona pembibitan nene be ma ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane foin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam foin halo.
0: Iha fatin hanesang, povo agrikultur Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante ukunana amkurationa, neve amkurationa CWS mai aumentatan, CWS potang adila musan ho modo, neve ho. Cewek primer mai, poma manu amanda huinenda. Or manu komesa husi kene, manu komesa berkembang. Nsa atto ti atu si dari sin, manu komesa mati vali. Nebe agora kair valu afaan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halote be. Nsa hada kuang sene, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruhutu, bukaremetan. Kita lebih le tahu remitan dari sebab pupuk kurian lah dia pupuk karate bibite, ho remitan malu we tuh si bulan apa macam amraut misalnya ni memori ni buras, usah bafan, malu husi merkar me borong tuh ini, nih anca kan tadi ruida kita 25 meter berarti kita bafan $25 na, sermaiser po 20 ya loriba.
0: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasão mai ta kompanya hamutu.
3: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019 enggak. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma poho. Halo kabubu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuir trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas te bus mayan para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu a sekar kelai ami ha umat tur halimar de
0: Iria Pereira Haktuil modu nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami uzabahan uzaba faande am la halung angana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fahe malu Nah, ane mai musa jura bese wes mese wes agora hamreko na di hangatu mai jura ami barhu di tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
0: O Vintage, nemak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Oke, Dek Maluku Vintis. Jadi maka musika furak nebe husi belu seles ofresyon apa Maluku Vintis. Ita apa kontinu na fatin ita nyo programa. Oke, belu Justin. Ita buat beli hato tok, ita buat nyo sugestan balu mas sekerta.

0: du la cambiaria.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: dalam mana kita baru tinggi servis urasi para kita beli hadiah itu yang murah. Selalu depend pada masalah.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWSC fo apoio modu musam ba umakain terzaitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWSC da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda leda lalaila paling heta manes. 70-80. Hau kontoh nia funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau labene mas siram mai hola iha umari. Hau luar ba merkari lah. Durant ini manes. Ihane hau nia mbe hau kuda ma idila. Malus makna itu kan be mak pendau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala iya ne amni problem be di tam be ne mpo agora ami atu kuliah tu resolve ne di mas kalau be iya ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha kalau ita halo bos tu tengki perija be kala ami ne be ne pendes mak dada iya 2016 be pendes dia kumai uluk ami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema kuin dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema kuin awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma mai ne nebe kuin dau ni file tia ma gampoin ba box semane le be ne mai kalem oh JMF si ya ne pendes dari TB ini hutu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang sampah silitarone. Grup ini hansa kami monta berhari hari B ini. Kalau A tene B, kami di sini umak kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang ni tahu mutu hari hari B B. Paralon rumah kita A kari ni permai rumah ni. Tambah iya B ulun ni B ten ma barak. Problem masih hansa ni, entah ema hansa be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 ida mung tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolun lu resi hansa ne. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Intan liu banene ami sela. Sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan sela be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak tiap asira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini puis tambah tangki buat ne ini kami parti kerajaan uja hutunan nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara intau bauin mengne tangki responi debe sedah ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh nebe bene struggle itu na akhirnya atur resolve problema mengide ne di oh kami tangki ne di kalau tangki ne mau toma kono berarti kami hanya bemas dari sampai kami uja mas dari rumah sampai atau halo atau kuda mode rumah kuda kanu ne kami ne lapalau nang tambah be strago nang tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne kami alia toluham hela gabun dene tambah ini alia ham kan kami hela lah be latir be alia dah hela kami alia momenta lah mus hela ne dari muda pun mus hela ne kami gohu mus hela ne nartutu mus hela ne kami ne han sampai campurit kami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza mus istirahat ne tuan sorry mana lau hata kuda mus han sampai atau kuda barak liu iya ne atau kuda barak liu habis han sana ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ni akan lupa karena kono itu berarti ni akan lagi lagi mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang kono masa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah ni dia akan lagi lagi mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita companha hamutu.
3: Processo ami halaiba bimbibitan Sabraka wane.

0: Ami aprobeta estado emergensi nian antar doke halimar hia uma da ami kordena malu belum malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado emergensi di hota ami beleba halo servisu antar idane ami realizatena idane ami nia inisiativa rasik ami belum malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina esa braka honia montante deve ma ami plan max halo maji minus at basic we 10,000 apes depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID la California atune bele ajuda mos ba itania agricultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebih suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba primiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mai be topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mai be ita tuir itne observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusaun atu kria aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia ta zetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
0: preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pimbibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante pukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primer mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atto ti atu si dari sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potam be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modo musam ba hal te kanta de ro tu buka remetan. Ita labe le tau remetan rebe sera pupu kurian la dia. Pupu karate bibite orang metam balu eh tuh si burlar nama memang meraut mesirnya ni memoro ni buras. Ucapa faham balu husi merkar me borong tuh ini. Nah, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan ape husi benjo CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, itu answer nih mami rega, kuda pun mau doba. Sinti dia kapas, terus mayang. Para ami bela, ami feto serem mas bela. Ia servis itu. Sekarang lah ami hau matur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
3: Ami ujubahan, ujubah faandit. Am lahalung tangganan, am lori bapak faandit. Hamu tu lori faandit. Posang mai hamu kerai, rai hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah, ane mami husa juda bersewes, bersewes agor hamriku na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Aduh lakon biaya.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Look, ami mafatik tama tamba fali baladara remara manu sirne ba misik mo dan importante bes tamba kare manu fui le tenki identiku ba klangida klang kultura ida be manu balu ne be makla kontina ne manu lulik sirne identiku ba klangida ne sang loriku kapua sirne kakatua sirne fali makikit sirne ne ba klangida ne.
1: Além de ne, grupo conservativo ia obstáculo conoba recurso humano no fundos, também ne suzera ba governo Timor-Leste no agência internacional rodi fo solução, mas iterona hamutuk nia preocupação.
0: Obstáculo mos, recurso humano, demos ter persija seniu tantri, também ter persija admissão, ter persija contacto ba mai, ter persija fundos, ne persija fundos, investimento hotot. Persija fundus. Laya investment tidak nebek ke laya fundus. Kita persija fundus atau desimulai. Kalau kita serius, kalau investment itu persija fundus. Depende bab planu ne, ya tinang gua, tinang turu, tinang at. Bau ini, kita siap tinggi saya dah, nek ting klaru, tinggi ya kontinu semua ke, kita ne start of year, wajah serumah fiar itu huri, for fundus karik baik. Kona ba lenuk nia ne, ya obstacle barat. Terimir ma kuna masyarakat explikan ne, ida fali, ya kalam bot, ya ita maliri, tetengki bahayin, fatim fiksir ne, ya ne kan titik empat. Titik dua, titik satu, ketiga suruh ni balik, bawa tisimnya sepuluh suruh barai mamu kena bawa. Fiatu sih yang tinggi ya, mana sih yang tinggi bah? Hei, ne obstaklu. Fiatu mak bayi entah sih ni. Tapi sih yang nafatin ya, motivasau, ya montari, ya motivasau, kodi kontribui bah. Dekat tu ministerial, diploma minister konjunto nomor 12 2015 ni bah. Sih dia yang dejunen tinggi lau, bahira ita kemudian nivel. Rural sirne maka ita persija aktiva direttamente. Persija ita mus labele takamatan parte autorare munisipu nasional ni agensi mus labele takamatan kata esforsu sirne ita labele laoho voluntariu tinamatan ita ne ita susah. Minimu ita valorize tok. Hak besik tok anba sere ma grupu ni enfrenta. Atur resultaru idanene aumenta grupu ni esus tablemos aumenta. Atur ne rekursu barak ita persija konservo.
1: Diak Maluku 20 Radio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitani Hasoro Malu, Balorum Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa e Danem, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilum e Adeus.

0: Rita da Costa.
1: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun di, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes hane wastu dulu. Balu ni tulu ni sira futiba daan, daan bahan. Balu sira be halo tamun halo marang ni, ibu di hande la fangi ja. Ni hande. Ika iha sira batiru atau luri mai faa. Sira fang ni la liu, meaning $5 ho $3 ni ande. Jane mak sira faa.
0: Diak Maluku vinte seradu rakam biasir hotu, informasaun nima kahkaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisa nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipan ibeser bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.